ni da jama kare konkone bebo apolo apolo yanga bebo apolo le yesto ko kanchando ne yo manche mohamed jamila ni da jama bebo doan yeshiwa donzo saya ni da moya kare bebo akwaso atakan ni da jama kare bebo baule yeniwa kwa ni da jama konkon kare kwakwati bebo baule koto yanga ini ihu ya fabien yeshiwa kambaya kambaya de kambaya la no konkon kare au fambien ni bude jama yesuda ma shidone ya manche comme si dika fabien nyina shida kone toko kan shama kamo isa ni da jama bebo bwebo yeshiwa njarama au njarama au ni de moya kare konkone bebo doan yetana fo kabeleko au fabien ini de jama kare konkone nana yombo beti duana hafa bie ni de jama kere konkondo kamo tayiro ini de jama kere konkone bebo duando kajura hafa bie ni de jama kere kwakwati abofita nzok subri ini de jama kere konkondo boroma logwisu ni de jama kere konkone ichifo logwisu ni de moya kere konkone mfan logwisu le ingambo ni de jama kere kwakwati dom yeshiwa woga asana ni de jama kere kwakwati yeshiwa sheka bunjarale ni mban kere konkone toko dashine yu jama kere konkone anshe chengwere kwa afabie ni de jama kere konkone nakoroko afabie nakoroko barani bie sonja bie amido ini jama kere kwakwati bebo nakoroko dom yeshiwa kankwe jimbo bewo na koroko yetoko dama shine ya manche yetana fo Mohamed Kojo ini de jama kere bewo na koroko nyini labaran sukoma na myeni barani biye so kere konkone Kadija Yeshiwa Kadija ini la moya kere konkone bewo chaba mbegula ini de jama kere bewo komongo ndaka lanzare ni moya kere kwakwati bewo kangono lanzare mamburu ni de jama kere bewo wakwaba yetoko dankara shidone yu amanshe yeniwa laribu kojo ini de jama kere bewo nyangbandi yeshiwa nado katori kedole yetana fo kondia ufabie ni de jama kere yetoko kanshane yu amanshe kadikebe tuya na mbukano na ulansano na nsenya ye gina fenyuma ke dan kare konkon squashio ne yo moya kare konkon chef da masanga be ni ye ye na bara ye tana fo nari na tari ni dunya pa kiri na tari ni dunya pa kiri ngashanya mayo ngashanya ni buka ngashanya ni sanya kanini dunya ba kwa kila fo abramo cheni na idari sa kwa so e kokoro duma be dongo ba yoshi mata iri ni dunya pa ki yenge man kere konkon labari buka bambu kayanoni ne bu an kere konkoni a hindori ni irina an shendori mbondori nga shanyama dama yada na mdori bungo nka tomba fana miko ngoto nyemi fenka toni fama ya kuru tanaso ya yogotri to nyemi fenka to fama nyemi shama mfani man kere konkoni nka to nimba mshimba radio community sisosofam dama yenga yasangan le bwebu ni ambara ya juijo kosu yenga ya shirambe berebe be keno tosuni kebe kurile kebe nkwe ngule nule naka kebe ambe mwakere ne kuru kele ya shiri beberebe yo biko yuke buyeja uye taranja na yaka nshamu kasu ni sangata na fiembe wononi tonyumibu kanyini sanyansu na yue gafra nimba mshimba dekebo kura yusu kine buya fama mle bifalaba mfama mani ya mabia wa manuma sufo aliasu zula binti yoto njira manuma ndama shi njama nshe biwono nkinyiba ngashi anyama